Sa no tando, stembisa na sofas la lane. Kwagunge kolulu putu wakwesalendi le kanjalo. Kwagunzima, ngobandia zife.